0: Zet de ziel op je raad.
1: Dit is KR1.
2: Toe ik er jedna.
3: Mleetje, bir, moetje, re, birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destarko, RS.
1: Esto es KR1.
2: Toe ik tečka R, tečka jedna.
1: Destarko, RS. Is JK. This is KR1.